Oke, check it out. Tuan Bro 2 masih di Spada. Dan kayaknya kamu finally ya sudah melihat langsung seperti apa pertandingan antara Brazil dan Maroko, Tuan Bro 2, yang berhasil imbang ya, alias udah main full time ya, dengan berbagai macam gejolaknya di luar sana. Bukan di luar sana ya, tapi di lapangan yang di situ memang kayak banyak banget hal-hal seru yang sudah dilewati. Dan Brazil Maroko satu sama teman pro 2. Cuman aku karena lagi heboh banget dari tadi, banyak yang bikin story tentang nonton, terus juga ada yang cerita tentang keseruan nonton barengnya gitu ya. Tapi aku kepo deh, jadinya aku bikin Harvey pagi hari ini gitu ya, tentang momen paling seru pas nonton Piala Dunia kamu tuh apa. Dan aku bakal kasih kamu 4 pilihan nanti yang bisa kamu pilih, teman pro 2 ya. Apa aja pilihannya? Sebentar lagi aku bakal buat ya momen paling seru pas nonton Piala Dunia ala kamu. Oke? Jadi buat yang penasaran apa ya votingnya, apa yang bisa kamu pilih ya, langsung aja nanti untuk ikutan di Instagram kita di @pro2fm Mataram. Aku tunggu.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?

Mungkin ada tadi yang kayak selebrasi-selebrasi yang kayak gitu, gitu ya, ngelihat pemain-pemain andalannya di Piala Dunia 2026 ini sudah seberjuang itu, teman Pro 2 ya, di grup C, teman Pro 2, antara Maroko dan Brazil yang hasilnya imbang. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia atau soal sepak bola, ya, akhirnya aku memutuskan untuk tanya ke kalian semua gitu ya, tentang apa sih gitu, kalau misalnya kamu lagi nonton Piala Dunia itu, momen apa gitu ya, teman Pro 2, yang paling seru kalau kamu nonton ya. Nah, ini aku udah kasih 4 pilihan yang ready untuk kamu vote ya, teman Pro 2. Yang pertama itu gol menit terakhir yang dramatis, yang harusnya kayak imbang nilainya, tapi akhirnya ada gol, atau mungkin masih 0-0 gitu ya, masih 0-0, terakhir di menit-menit terakhir itu ada gol dramatis. Aduh, itu momen yang cukup seru sih ya. Dan yang seru lainnya itu juga ada pilihan selanjutnya, adu penalti yang bikin deg-degan, real sih, deg-degan banget itu ya. Terus ada juga selebrasi-selebrasi dari para pemain ya, kayak tiap tahun tuh kayaknya ada ya selebrasi itu. Dan terakhir mungkin komentar heboh ya. Kita tunggu komentar-komentar pedesnya dari netizen gitu ya, atas permainan-permainan yang sudah berlangsung dan akan berlangsung ya, masih lama sampai bulan Juli nanti gitu ya, teman Pro 2. So aku tunggu ya pilihan vote kamu di Spada. Langsung aja kamu cek ya di Instagram @pro2fmmataram. Aku tunggu ya, dan stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Check it out, teman berdua. Masih di Spada. Iya, masih seru ngebahasin Piala Dunia. Iya, yang baru aja selesai kamu tonton gitu ya, antara Marco dan Brazil ya. Dan ngomong-ngomong soal Brazil, teman berdua, iya, ini adalah negara yang kayaknya mungkin gak pernah absen ya dari Piala Dunia gitu ya. Dan Brazil ini sejak kompetisi pertama kali digelar pada tahun 1930 ya, itu selalu hadir ya. Dan Brazil udah cukup lama juga menantikan gelar juara baru untuk mereka sejak terakhir kali menang pada tahun 2002, teman pro 2. Dan dilansir dari Viva, dari Piala Dunia 2026 ya, Piala Dunia ini menjadi babak baru bagi sepak bola Brazil ya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Brazil datang ke Piala Dunia dengan pelatih asing yaitu Carlo Ancelotti ya. Dan pelatih asal Italia tersebut diberi kepercayaan untuk mengembalikan kejayaan Brasil ya, setelah hasil yang selalu di bawah ekspektasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan dilansir juga dari Reuters ya, Brasil datang ke Piala Dunia dengan kombinasi pemain senior dan generasi baru yang sangat menjanjikan. Mungkin kamu udah lihat tadi ya, pemain-pemain yang berlaga gitu ya, teman pro 2, dimana kekuatan Brasil ini katanya untuk menembus kekuatan lawan ya, dimulai dari lini tengah mereka sudah diuri oleh pemain-pemain kece banget di situ ya. Generasi-generasi mereka gitu ya, itu ada Ederson dan Weverton yang dijadikan opsi tambahan untuk pertahanan terakhir Brazil. Di lini belakang masih mengandalkan kapten Marquinhos, diiringi nama-nama seperti Gabriel Magalhães, Bremer hingga Roger Ibanez ya. Keren-keren banget sih ini tadi yang main gitu ya. Dan Neymar pastinya salah satu topik yang banyak menarik perhatian penonton. Iya kan, kamu juga. Sekarang ternyata usianya udah 34 tahun ya, dan sempat mengalami berbagai cedera gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan walaupun kondisinya belum sepenuhnya ideal menjelang turnamen, Ancelotti itu tetap memasukkannya ke dalam squad final ya. Piala Dunia 2026 ini dianggap sebagai kesempatan Neymar bertanding di Piala Dunia bersama negaranya karena alasan kesehatan tersebut ya. Secara kualitas mungkin tadi kamu juga udah lihat seperti apa permainan laganya gitu ya. Piala Dunia ini tentunya bukan sekadar permainan atau turnamen internasional biasa gitu ya bagi Brazil, dan ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri penantian selama 24 tahun meraih gelar juara dunia ke-6 serta memulai era baru di bawah pimpinan pelatih Carlo Ancelotti dengan skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia dan pengalaman generasi sebelumnya. Bisa dikatakan Brazil kembali ke Piala Dunia untuk memperlihatkan sepak bola versi terbaik mereka. Dan tadi masih dengan skor imbang, kita akan lihat juga nanti untuk babak kualifikasi selanjutnya di grup C gitu ya, apakah Brazil bisa terus berlanjut gitu ya ke partai-partai selanjutnya, teman pro 2, ditunggu aja, oke? Okay?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Okay, get him back, teman Pro 2 by Olivia Rodrigo. Buat kamu yang mungkin kayak pengen kembali, kembali kemana? Ya, kembali ke masa lalu yang indah, atau menciptakan momen indah yang baru. Mending kayak gitu ya, teman Pro 2. Yang lalu biarlah berlalu. Pertandingan antara Brazil dan Maroko ya, teman Pro 2. Aku lebih kayak tertarik pengen ngebahas tentang wisata dan budaya yang ada di Brazil, teman Pro 2. Karena bisa dibilang gitu ya, budaya Brazil sendiri ya itu menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik, teman Pro 2. Kenapa? Karena memang Brazil tuh kayak punya banyak tempat-tempat yang mengandung nilai budaya dan juga bersejarah gitu ya, perpaduan dinamis antara tradisi kolonial Portugis, warisan masyarakat adat, dan pengaruh kuat budaya Afrika ya. Dan Brazil tuh terkenal dengan festival musik samba, kemudian destinasi ikonik dunia seperti patung Kristus sang penebus di Rio de Janeiro ya, dan keajaiban alam hutan Amazon, teman Pro 2. Jadi di balik permainan sepak bola ya Piala Dunia 2026, kayaknya kamu juga harus tahu gitu ya, kayak apa sih hal-hal atau pengalaman-pengalaman seru gitu yang bisa dinikmati ketika kamu ke Brazil, teman Pro 2. Karena memang pantainya juga indah banget di sana gitu ya, dan acara-acara budayanya ya itu sangat ikonik banget ya, lebih sekedar sepak bola aja gitu ya. Brazil ini bisa dibilang mozaik budaya yang kaya, landscape alamnya menakjubkan, keramahan penduduknya juga yang hangat gitu ya. Jadi ada banyak daya tarik yang memang harus kamu tahu juga gitu ya tentang Brazil ya, dan kamu kayak siap-siap harus terpesona gitu ya dengan keindahan dan keragaman yang ditawarkan negara, salah satu negara yang ada di Amerika Selatan ini. Seperti yang aku bilang tadi gitu ya, salah satu patung yang ikonik banget ya di Rio de Janeiro ya, dimana ini patungnya tuh kayak megah banget ya. Selain itu juga ada pantai Copacabana namanya, yang legendaris. Pantainya indah banget ya, dan punya nuansa alam yang sangat memukau ya. Dan di balik itu juga ya ada Gunung Surga Love yang menawarkan pemandangan kota yang spektakuler. Kalau di Lombok ada Gunung Rinjani, kalau di Brazil itu ada Gunung Sugarloaf ya, teman Pro 2, yang itu jadi salah satu wisata andalan Brazil, teman Pro 2.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Oke, aku masih mau ngebahasin tentang budaya dan pariwisata yang ada di Brazil. Tapi aku masih mau ingetin ke kamu, teman Pro 2 ya, tentang aku udah buatin polling pagi hari ini gitu ya, tentang sepak bola ya, yang berkaitan sama momen paling seru nih kalau misalnya kamu nonton Piala Dunia ya. Dan aku udah kasih 4 pilihan ya. Gol menit terakhir yang dramatis, adu penalti yang bikin deg-degan, selebrasi pemain, atau komentar heboh. Buruan deh kamu pilih ya. Selesai sesi ini aku bakal bacain deh ya untuk kamu yang udah milih, teman Pro 2. Oke, ya, aku masih bakal punya lanjutan tentang Brazil dengan segala daya tarik tempat dan kebudayaan yang bisa jadi pilihan ketika kamu pengen pergi ke sana gitu ya. Karena Brazil tuh ternyata menawarkan pengalaman imersif yang akan mengubah cara pandang kamu tentang dunia. Bayangin nih kalau kamu nari samba di jalanan Rio de Janeiro, terus juga merasakan energi karnaval yang membara. Atau mungkin kamu lebih suka menjelajahi kedalaman hutan Amazon gitu ya, dengan mendengarkan suara-suara alam yang kayak ada misteri-misterinya gitu. Tapi itu asli dari alam gitu ya. Karena Brazil itu tentang seperti apa sih keramahan penduduknya gitu ya. Karena emang dikenalnya tuh kayak ceria, ramah gitu ya, selalu siap menyambut pengunjung dengan senyuman. Terus untuk budayanya yang kaya, karena perpaduan unik antara budaya Eropa, Afrika, dan penduduk asli Amerika itu menciptakan identitas Brazil yang khas banget. Dan kalau misalnya ngomongin soal keindahan alamnya, dari pantai-pantai yang eksotis hingga hutan hujan lebat, Brazil punya landscape alam yang tidak tertandingi. Nah, kalau misalnya mau ngomongin soal kuliner Brazil, teman Pro 2, ada beberapa kuliner khas dari Brazil. Mungkin kamu udah pernah coba, ntar deh aku bakal share juga. Dan gak lupa untuk ngingetin kamu untuk ikutan polling kita di Spada. Langsung cek di Instagram @pro2fmmataram.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Jack it up.
1: Okay, udah ada yang milih nih beberapa ya di Harvey kita pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pilihannya menarik emang sih. Itu adalah momen yang seru sih menurut aku juga ya. Tapi masih ada kesempatan lagi, satu sesi lagi deh buat milih gitu ya, teman Pro 2. Momen paling seru pas nonton Piala Dunia kamu tuh apa ya? Yang pertama itu gol menit terakhir yang dramatis, terus adu penalti yang deg-degan, bikin deg-degan, selebrasi pemain, dan komentar heboh. Buruan deh, kamu pilih di situ ya momen paling seru yang kamu anggap itu kayaknya nggak boleh kelewat ya. So buruan aja ya. Dan ternyata untuk teman Pro 2 yang mungkin bakalan pengen tahu sih ya tentang negara-negara yang menjadi negara yang akan bertanding gitu ya, termasuk pengen tahu wisata dan budayanya, teman Pro 2, yaitu tadi kan aku udah ngebahas tentang wisata yang ada di Brazil. Nah sekarang kita ke ininya, ke kuliner-kuliner Brazil yang ternyata ya banyak banget yang menggugah selera ya. Dan makanan Brazil juga ternyata populer di Indonesia, teman Pro 2 ya. Itu didominasi oleh tradisi churrasco ya, atau barbecue panggang ya, makanan pendamping yang mirip dengan selera lokal ya. Hidangan itu kayak namanya picanha, potongan dengan sapi khas Brazil, kemudian feijoada, rebusan kacang hitam dengan daging, dan ada pau de queijo ya, roti keju yang umumnya disajikan di restoran khusus gitu ya. Dan di Indonesia sendiri memang ada beberapa tempat gitu ya untuk bisa menyajikan makanan-makanan khas Brazil ini. Mungkin kamu udah pernah gitu ya untuk mencobanya, dan rasanya tuh emang khas Brazil gitu ya, teman Pro 2, yang menggugah selera gitu ya. Dan makanan-makanan Brazil ini kayak hampir-hampir mirip apa ya kesamaannya itu, karena memang iklim tropis Indonesia dan Brazil itu yang membuatnya punya selera atau sumber makanan yang tumbuh, terus juga bisa ditemukan di Indonesia ya. So buat teman Pro 2 yang mungkin mau coba gitu ya, karena kan kalau di Indonesia tuh kayak suka pedes ya, di Brazil pun sama. Ternyata itu juga ditemukan di Brazil, negara di Amerika Selatan yang punya banyak jenis saus cabai gitu ya. Kalau di Indonesia itu namanya sambal gitu ya. Tapi kalau di Brazil tuh lebih ke perpaduan pedas dan asam cuka. Begitu juga dengan hidangan dagingnya, ada dua jenis sambal yang biasa dicampur gitu ya, kayak semacam acar timun lah ya kalau di Indonesia. Dan untuk bumbu masaknya, eksistensi rempah itu juga ternyata familiar di Brazil sana, teman Pro 2 ya. Bumbu-bumbu rempah dalam masakannya, walaupun memang rasanya berbeda gitu ya, tapi kayak wajib bawang putih, minyak zaitun, asam cuka, dan balsamik ya. Itu nama kayak rempah-rempahnya gitu yang sering digunakan gitu ya dalam meracik bumbu-bumbu masakan ala-ala Brazil.

Dangar Ode, pulau kecil yang indah dan selalu sunyi, berada di dalam kawasan Teluk Saleh, termasuk dalam daftar pulau perawan dan cantik, menyajikan pemandangan bagi hiasan alam yang menawarkan kesunyian. Di dangkalannya terdapat taman laut yang indah terhampar sepanjang mata memandang, begitu kita mengambang di permukaan air lautnya yang begitu jernih karena termasuk dalam kawasan yang jauh dari

Oke, mungkin ada yang lagi pengen nostalgia bersama gitu ya, menikmati momen-momen nonton Piala Dunia ya di tahun 2026 ini, yang jadwal-jadwalnya memang di hari ini aja itu ada beberapa jadwal yang bisa diikuti ya. Setelah tadi mungkin udah ngelihat Maroko bareng sama Brazil ya, terus juga hari ini juga itu ada di pukul berapa nih, pukul 11 juga nanti ya, itu untuk grup D ya, itu bakal ada Australia versus Turki, teman Pro 2 ya. Memang yang namanya nonton Piala Dunia tuh kayak ada momen-momen yang seru banget ya, dan ini teman Pro 2 udah memilih gitu ya, apa sih momen paling seru pas nonton Piala Dunia. Aku udah kasih 4 pilihan, tapi ternyata ada 2 yang bener-bener seseru itu, teman Pro 2. Tapi gak mengurangi keseruan yang lain juga, tetap seru, tapi ini mungkin yang paling seru versi teman Pro 2. Jadi yang pertama itu pilihannya imbang ternyata. Imbang banget ya. Gol menit terakhir yang dramatis. Bayangin aja ya, pemain udah kayak jungkir balik sampai mengeluarkan semua energi, daya, upaya, taktik, strategi, pokoknya semua gitu ya. Ternyata gol di menit terakhir itu menentukan segalanya ya. Itu momen yang seru. Menurut aku juga seru sih ya. Terus aduh, penalti yang bikin deg-degan. Iya lagi, kayak sedeg-degan itu karena kayak masing-masing pemain itu bakal dikasih kesempatan yang sama untuk mencetak gol ya di depan gawang dengan jarak yang cukup dekat, dan tentunya itu sangat berpeluang banget ya, dan ya itu seru banget sih. Apalagi itu adalah negara jagoan kamu ya, teman Pro 2. Itu yang milih juga 50%, 50%. Sementara untuk selebrasi pemain dan komentar heboh itu kalah seru sih ya. Cuman tetap seru gitu ya. Lebih serunya itu adalah yang dua tadi. 50% memilih gol menit terakhir yang dramatis dan adu penalti yang bikin deg-degan ya. Atau kalau kamu ada momen seru lainnya, boleh share, boleh DM aku di Instagram @pro2fmmataram. Ditunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

KB Florence and the Machines, ya teman Produes. Single nggak buat aku harus segera closing nih. Kenapa? Karena ternyata dia mau menuju jam 10 pagi di sepeda untuk edisi hari ini. Senang banget bisa meramaikan suasana pagi kamu, bisa nyemangatin lewat info, lewat lagu, lewat polling aku juga ya, dengan keseruan momen Piala Dunia yang masih akan terus kamu saksikan ya. Dan jangan lupa dengerin terus di RRI seluruh Indonesia, di Pro 1, di Pro 3 ya, untuk dengerin keseruannya. Oke, dan saatnya Putri harus pamit undur diri dari sepeda untuk edisi hari ini, karena nanti bakal ada gelaran yang lebih seru. Bakal ada Pro 2 Hitlist, bakal ada Santai Siang, dan gelaran seru Pro 2 FM di hari Minggu 14 Juni 2026. Putri pamit langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Sunday and bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan penyelesaian rancangan undang-undang RUU Masyarakat Adat. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat, terutama terkait wilayah sumber daya alam dan hak tradisional. Keinginan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Bapak Abul Khair, ya, saat menerima kunjungan kerja panitia Panja Badan Legislasi Balek DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Masyarakat Adat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB pada Kamis 11 Juni 2026. Abul

0: nasional, penyelesaian konflik agraria berbasis pemetaan terpadu, serta penguatan peran masyarakat adat sebagai mitra pembangunan. Pemerintah Pemprov NTB berharap RUU Masyarakat Adat tidak berhenti pada pengakuan keberadaan masyarakat adat, tetapi juga mampu menjamin perlindungan wilayah, pemerataan manfaat pembangunan, serta menjadikan masyarakat adat sebagai mitra strategis negara dalam menjaga lingkungan kebudayaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia SDM untuk menembus pasar kerja global, khususnya Jepang. Sektor pertanian dan caregiver menjadi dua bidang yang diprioritaskan dalam kerjasama tersebut. Abdul mengatakan bonus demografi NTB harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi agar generasi muda mampu bersaing di pasar kerja internasional. Dalam forum tersebut, mitra Jepang menyampaikan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar untuk sektor pertanian, namun calon kerja harus memiliki kemampuan bahasa Jepang, keterampilan teknis, serta kesiapan beradaptasi dengan budaya kerja Jepang. Sekda NTB menegaskan tindak lanjut kerjasama akan dilakukan melalui pembentukan tim lintas perangkat daerah, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, serta penyusunan peta jalan atau roadmap kerjasama dengan target yang jelas. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: list.
1: Okay, Tom Pradua, hai, waktunya Pradua Hit List. Nadia balik lagi nih, Tom Pradua menemani kamu di sini. So, gimana nih kabar kamu di hari Minggu ini? Semalam kamu begadang gak ya abis nonton Piala Dunia? Tapi jujur aku gak begitu ngikutin lagi semalam lawan siapa ya? Siapa lawan siapa gitu. Nah, buat kamu yang tahu boleh deh infoin ke aku ya. Dan berapa skornya juga boleh nih, Tom Pradua. Infoin aja langsung ke aku, okay? Anyway, Tom Pradua, sekarang kita lagi ada di Pradua Hit List. So, buat kamu yang suka banget dengerin lagu dan pengen banget lagu-lagu kamu diputerin di sini, langsung aja request di kita ya. Gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget. Langsung aja WhatsApp di nomor WhatsApp kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga buat kamu yang udah follow kita di akun Instagram tuh bisa banget langsung aja ya DM di IG kita @prodofmmataram. Aku tungguin ya sampai jam 12.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Oke, nomor 2 itu dia Drop Dead by Olivia Rodrigo yang sekarang lagi viral banget. Dan mungkin setiap orang yang lagi berpasangan tuh ya sering banget nih bikin bikin tren-tren pakai single ini karena memang lagi viral banget ya tahun pro 2, banyak banget tren-trennya dan banyak juga komen-komen keramatnya itu when ya dan semoga buat kamu yang selalu komen when ya itu someday kamu bisa ngerasain juga ya dipakein VT ini, mungkin dipakein single ini sama pasangan kamu dan lain sebagainya. Oke. Dan next tahun pro 2 kita juga bakal masih ada di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu itu masih bisa banget. Gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget. Yang tadi aku bilang langsung aja WhatsApp kita di nomor kita di 0819020570000 atau juga bisa melalui WhatsApp kita. Kok WhatsApp lagi sih? Di IG dong. Di IG kita Pro 2 FM Mataram atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, aku tungguin ya sampai jam 11. Sampai jam 12 ting. Aduh Nadia, kayaknya kamu belum bangun sepenuhnya deh. Bangun ya Nadia, bangun di pagi hari ini. Dan teman pro 2 nih, ada dari teman pro 2 kita di WhatsApp yang pengen banget diputerin single dari Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. Yang mana mungkin memang ya Raisa kemarin-kemarin juga udah abis itu ya kelar konser teman pro 2 gitu kan di GBK kalau gak salah. Itu real bagus banget, aku juga lihat-lihat kan video-video yang berseliweran di TikTok, IG dan lain sebagainya. Dan memang kayak aduh magical banget ya, si Raisa udah cantik, terus juga manis suaranya, bagus juga suaranya. Kok bisa sih ya tahun pro 2 gitu kan, Raisa punya suara emas yang segitu bagusnya gitu loh. So langsung aja deh kalau gitu tanpa berlama-lama kita puterin aja single dari Raisa. Ini dia Ku Harap Duka Ini Selamanya.

Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, adik.

Aduh, tolong pro dua, yang namanya pura-pura apalagi dalam hal mencintai itu emang gak enak banget ya tolong pro dua. Jadi mungkin buat kamu yang pernah ngerasain ini di beberapa waktu lalu, semangat aja deh kata aku. Tapi gak apa, yang penting kamu baik, istilah kamu

kasih pure love kamu gitu ya. Ya udah terserah si dianya mau pura-pura segala macam. Ya udah itu urusan dia aja nih Tom Pro 2 kayak gitu ya. Dan next nih Tom Pro 2, aku ada mau puterin satu lagu ini dari The 1975, judulnya I Always Wanna Die. Karena emang aduh enak banget singlenya bagi aku. Dan mungkin buat kamu nih Tom Pro 2 yang belum tahu The 1975, tapi aku yakin sih kamu udah pada tahu ya Tom Pro 2 The 1975 itu lagu-lagunya apa aja. Yang mungkin yang paling sering diputerin itu sekarang About You, terus juga ada Robbers dan lain sebagainya. Nah ini salah satu lagu yang bagi aku underrated juga ya dari The 1975, karena jarang aja sih yang denger. Tapi aku yakin buat kamu yang udah dengerin ini pasti sepakat deh sama aku, karena ini singlenya enak banget. Asli dari musik segala macem itu emang kayak enak banget buat didengerin. Jadi langsung aja deh tanpa berlama-lama ya Tom Pro 2, buat kamu yang belum pernah dengar, ini dia I Always Wanna Die by The 1975.

0: Ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Produa RRI Mataram.

Pro 2, gak tahu kenapa ya, tiap aku mendengarkan lagu Cegil by Nabila Taqiyah, itu rasa kayak aura cegil-cegilku itu juga ikut meningkat tuh. Soalnya ya, tahun Pro 2 gak tahu kenapa, apalagi kalau ada Dipa nih, pasti kayak Nat, makanya menggatal, mencegil gitu, gimana sih caranya? Tapi ya udahlah ya, tahun Pro 2 buat kamu yang mungkin belum bisa mencegil tuh gak apa-apa, pelan-pelan aja, dan nanti bakal ada masanya kamu jadi cegil sendiri kok, gitu ya tahun Pro 2. Jadi jangan berkecil hati. Oke. Dan next song Pro 2, kita juga bakal puterin satu lagu. Enggak satu lagu banget sih, masih banyak ya, karena masih sampai jam 12 aku bakal menemani kamu di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau diputerin single-singlenya, itu bisa langsung aja request ya. Dan gimana sih caranya Nadia? Langsung aja di WhatsApp kita di 0819 0205 7000, atau juga bisa nih, kebetulan aku juga lagi live TikTok, jadi boleh deh kamu melipir sebentar ke sana. Langsung aja tulis aja ya, komen-komen lagu apa sih yang pengen kamu dengerin. Oke, aku tungguin sampai jam 12.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Temu Pro 2 balik lagi bareng Nadia, dan itu single dari Hindia ya, dengan Membasuh Temu Pro 2. Aduh, jujur kemarin-kemarin aku tuh emang lagi suka banget sama single yang satu ini, walaupun ini sebenarnya udah lama ya singlenya, tapi nggak tahu kenapa aku akhir-akhir kemarin nggak tuh sebutannya ya, aku lagi emang sering banget dengerin lagu ini, dan nggak tahu kenapa ya, apa ya yang aku rasain tadi di live TikTok aku kayak kasih dong makna lagunya. Jujur aku bingung sih sebenarnya Temu Pro 2 kalau disuruh deskripsiin makna lagu menurut aku. Nah, tapi yang aku rasain ya dari lagu ini tuh kayak nggak tahu kenapa kita tuh kayak diajar dan diajak untuk ikhlas aja gitu sih Temu Pro 2, yang aku rasain ya. Ikhlasnya dalam bentuk apa gitu ya, misalnya nih kita memberi, terus ya kita nggak harap untuk dikasih balik segala macam. Aku takut salah sih jujur sebenarnya. Tapi ya mungkin itu kali ya yang aku rasain, mungkin dalam hal perasaan gitu kan. Sebenarnya mungkin boleh aja sih kita tuh kayak ya udah, kita tuh sayang sama orang, kita cinta sama orang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak apa-apa banget loh kalau kita itu enggak disayangin balik, enggak dicintai balik gitu loh. Jadi intinya segala sesuatu itu harus ikhlas aja sih Temu Pro 2, seperti itu. Gak tahu sih ya ini salah apa enggak, tapi ya mungkin menurut orang-orang beda kali ya Temu Pro 2. Dan itu menurut aku sih, intinya lagu ini tuh banyak mengajarkan tentang keikhlasan. Dan bagi aku ikhlas, makna ikhlas tuh luas banget di lagu ini. Tapi mungkin ya sejauh ini mungkin itu kali ya yang aku tangkap dari si lagu ini. Pokoknya keren banget Membasuh by Hindia ini ya. Dan next Temu Pro 2 kita juga bakal masih ada di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nantinya. Dan next ini ada dari single dari JKT48 dengan Ada Aku ya Temu Pro 2, yang di request Kairesna tadi. Aduh, ini yang Ada Aku aja ya Kairesna, aku puterin udah kedung nih masuk ke playlist kita. So langsung aja Temu Pro 2, ini dia Ada Aku by JKT48.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Alright, tahun Pro 2. Wow, saatnya kita mengeluarkan kata-kata keramat. Ya, udah gak kerasa nih tahun Pro 2 ini udah menempati pukul 11.58 menit. Yang artinya sisa 2 menit lagi nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. So, thank you ya buat kamu yang udah join, yang udah request-request lagu kesayangan kamu. Thank you banget. Tapi tenang aja tahun Pro 2, karena selain ini Nadia pun bakal menemani kamu di segmen-segmen selanjutnya. Okay, so stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're the prettiest girl in a world.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, Tom Pro 2, sekarang kita udah ada di Santai Siang. Dan benar kan Nadia bakal masih menemani kamu, Tom Pro 2, setelah tadi aku menemani kamu di Pro 2 Hitlist. So, seperti biasa di Muda Kreatif dari pukul 12 sampai 1 siang nanti, kita juga bakal banyak ngobrol seputar UMKM dan juga kuliner ya. Enak banget nih Tom Pro 2 gitu ya. Dan kamu udah makan siang belum Tom Pro 2 di hari Minggu ini? Atau mungkin buat kamu nih Tom Pro 2 yang kayak bingung ya, siang hari ini mau makan apa atau enggak sore nanti itu mau nyemil apa ya, tenang aja karena di sini di Muda Kreatif Nadia bakal kasih kamu referensi makanan yang enak-enak banget dan mungkin gampang juga ya buat kamu recook nantinya. Tapi siang ini aku lihat di luar itu cerah banget sih Tom Pro 2. Awalnya aku kira bakal rada mendung kayak kemarin nih. Secara kemarin hujan karena kamar aku bocor Tom Pro 2. Jadi kayak aduh jangan lagi deh, jangan lagi-lagi hujan deh Tom Pro 2. Karena takut banget nih agak jebol ya ntar genteng saya gitu loh. Jadi yang aku lihat sih sekarang udah rada cerah ya Tom Pro 2. Apalagi jam segini di Jalan Langko itu terik sih yang aku lihat. Nah kayaknya trik-trik kayak gini enak gak sih Tom Pro 2? Kita minum yang adem-adem. Tapi ya yang adem-adem gak perlu yang manis-manis nih. Minuman yang manis-manis ya Tom Pro 2, air putih pun adem sebenarnya. Tapi buat kamu yang pengen ada rasa gitu ya, yang mungkin masih agak sehat, aku ada satu rekomend minuman yang bagi aku ini cukup tradisional tapi masih enak banget buat kita nikmatin sekarang. Apa itu? Ya itu es dawet. Jujur, gak tau akhir-akhir ini aku lagi suka banget minum es dawet. Tapi bukan gimana ya, maksudnya kadang mungkin yang orang-orang jual di luar sana itu gak sesuai ekspektasi kita kan Tom Pro 2. Nah aku ada satu resep yang bagi aku ini enak banget, top tier. Dan kamu bisa deh coba mulai recook ya Tom Pro 2. Oke, tapi mungkin setelah ini, setelah aku puterin beberapa single lagi, aku bakal bahas itu. Oke, dan kita juga bakal mendengarkan azan zuhur juga nanti Tom Pro 2. Pokoknya kamu tungguin aja ya, stay tune terus di 104.2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Okay, tolong pro 2 balik lagi bareng Nadia. Kayak yang tadi Nadia bilang, aku bakal kasih satu resep dari es dawet yang sehat dan tentunya enak nih. Jadi pas banget buat kamu yang mau di siang hari ini kali ya, mau minum yang seger-seger, karena emang terik sih yang aku lihat di sini ya, tolong pro 2. Dan tentunya ini simple banget, kamu bisa recook di rumah karena bahan-bahan yang ada bisa kamu cari di manapun, tato minimarket dan supermarket terdekat ya. Jadi bahan-bahannya itu misalnya nih, bahan dawetnya dulu ya, tolong pro 2 atau cendolnya. Yang pertama itu kamu perlu satu bungkus atau sekitar 15 gram jelly bubuk plain. Entah itu misalnya nih dari merek Nutrigel dan juga merek lainnya ya, tolong pro 2. Terus 2 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, 700 ml air sari pandan. Air sari pandan tuh gimana sih Nadia? Itu bisa banget kamu pakai 5 lembar daun pandan yang di blender sama air, terus juga disaring ya. Terus sedikit garam aja. Nah, kalau bahan dari kuah susunya atau pengganti santan ya, tolong pro 2, biar mungkin lebih creamy, lebih enak ya, dan lebih tahan lama juga, kamu tinggal butuhin 1 kaleng susu evaporasi atau enggak. Emang iya. Jadi yang pertama itu 1 kaleng susu evaporasi, terus 200 ml susu UHT full cream, dan juga 3 sendok makan susu kental manis. Dan itu sesuai selera aja ya. Kalau kamu pengen yang lebih manis lagi, bisa ditambahin lagi kental manisnya. Terus siapin juga nih bahan sirup gula merahnya, yaitu 250 gram gula aren atau gula merah. Tinggal kamu sisir halus-halus aja. Terus 100 ml air, 2 lembar daun pandan, dan juga potongan buah nangka cukupnya biar aromanya wangi.

Okay, jadi cara buatnya ya Tom Pro 2. Untuk buat dawetnya nih, kamu tinggal campurin aja semua bahan dawetnya yang tadi ke dalam panci, terus aduk rata aja deh biar gak ada tepung yang menggumpal. Nah, kamu masaknya dengan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai adonan itu mengental, bening, dan juga meletup-meletup ya. Nah, kalau udah meletup-meletup nih Tom Pro 2, tinggal matiin aja apinya. Nah, mumpung panas nih, mumpung masih panas, cetak aja deh adonannya menggunakan cetakan dawet atau masukin aja ke dalam plastik segitiga ya. Terus tinggal kamu potong aja deh ujungnya, terus tinggal ditekan-tekan aja dan jatuhin aja ke dalam wadah yang berisi air es biar dawetnya langsung terbentuk dan juga kenyal nih. Setelah itu tinggal kamu saring aja, terus tiriskan deh. Kalau buat sirup gulanya itu tinggal kamu rebus gula aren, air, dan juga daun pandan sampai gulanya tuh larut dan juga sirupnya tuh mengental ya. Terus tinggal kamu angkat dan ya udah biarin aja dingin gitu loh. Nah, tambahin potongan nangka kalau suka ya Tom Pro 2. Tapi aku sih suka banget karena dengan adanya nangka itu aromanya jadi enak banget Tom Pro 2. Untuk kuah susunya nih kamu tinggal campurin aja semua bahannya, yaitu mulai dari susu evaporasinya, susu UHT-nya sampai susu kental manisnya. Ya udah tinggal kamu aduk rata aja. Dan penyajiannya tuh gampang banget Tom Pro 2. Kamu siapin gelas, tuangin aja sirup gula merah dan ya udah secukupnya aja gitu loh ya di bagian bawahnya. Terus kamu masukin aja es batu, tambahin dawet secukupnya. Ya udah tinggal siram aja deh sama kuah susunya. Jadi emang sesimpel itu kan Tom Pro 2. So buat kamu yang pengen bikin atau recook ya, apalagi mungkin ntar sore kamu bingung nih mau nyemil apa, cus langsung aja deh coba buat es dawet ini.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Oke, Tompro 2, it's time to say goodbye. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya. Dan Nadia pun tetap bakal menemani kamu sih, Tompro 2. So, Nadia nantinya bakal menemani kamu di next segmennya, yaitu di Zona Olahraga. Stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan

Oke, Tom Pradua balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masih ada di Santai Siang, tapi kita udah ada di segmen yang berbeda, yaitu di Zona Olahraga. So, buat kamu nih Tom Pradua pecinta olahraga, mana suaranya? Kamu harus stay terus di sini sih Tom Pradua, karena setelah ini bakal ada beberapa informasi seputar dunia olahraga yang bakal aku bagiin juga khusus buat kamu, oke? Okay? Tapi sebelum itu Tom Pradua, kita dengerin dulu yuk beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita memulai pembahasan kita di Zona

Tom Pradua, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 ya, itu berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Dan pada kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini, Tom Pradua, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru loh. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya, timnya kepada La Pulga ya, Tom Pradua. Kapten tim Albi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026.

Perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026 dan Messi dan rekan-rekannya itu dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria dan juga Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi nih, Tung Pro 2. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Dan apakah itu rekor-rekornya Tom Pro 2? Sesaat lagi kita akan bahas lagi Tom Pro 2. Tapi kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oke, tahun per 2 masih ngebahas tentang rekor ya dari Argentina gitu. Jadi rekor pertama itu terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda ya sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Dan catatan itu juga ya, tahun per 2 kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Dan keduanya itu akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Kemudian rekor kedua tahun per 2 itu menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Dan saat ini Messi itu masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Sedangkan rekor ketiganya itu berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung selama 96 tahun lalu. Dan pada kejuaraan kali ini Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Rekor keempatnya nih, tahun per 2 menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Dan saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Rekor itu juga masih merupakan yang tertinggi ya saat ini tahun per 2, dan bukan tidak mungkin itu bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti, sedangkan rekor keenam terkait assist terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu tahun per 2 sudah mengoleksi 8 assist, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an tersebut. Catatan 9 assist Fritz Walter itu juga udah bertahan selama 62 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Jika Argentina dapat melaju lebih jauh, tahun per 2 peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru, sedang bagi pribadi pemain bernomor 10 itu. Oke, tahun per 2 itu dia informasi yang bisa kita berikan di zona olahraga kali ini. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Tapi setelah ini Nadia gak sendirian karena bakal ada yang menemani Nadia. So buat kamu yang kepo banget, siapa sih yang bakal membersamai Nadia nanti, stay tune terus aja ya. Tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Siang Nadia.
1: Selamat. Halo.
0: Halo teman pro 2, ada Dipa di sini dan ada enggak tahu nih siapa di sebelahnya Dipa nih.
1: Aduh, kayak teman pro 2 enggak perlu nanya-nanya lagi, udah ditahu masalahnya.
0: Iya, ada Nadia dong tentunya ya. Kapan lagi kan Nadia sama Afgan siarannya gitu loh.
1: Iya ampun. Ya udah deh, iyain aja ya teman pro 2 di tengah hari ini.
0: Karena ini lagi entertainment today, jadi kita harus ngebahas seputar entertainment gitu loh. Karena aku tuh kan kembarannya Afgan gitu. Jadi ya udah gitu. Aku jadi Afgan sekarang. Kamu jadi siapa?
1: Aku jadi Rosa.
0: Oke, baik. Kita nyanyi deh sekarang.
1: Oh, siap.
0: Tapi selama sejam ke depan teman pro 2 di Paman Nadia bakal kasih kamu informasi seputar entertainment.
1: Betul.
0: Jadi akan ada yang seru-seru di siang hari ini.
1: Iya.
0: Apa aja nanti deh kita sambung lagi, kita dengerin potret-potret sesi ini.
1: Oke.
0: Dari Arilesmana.
1: So langsung aja teman pro 2, ini dia.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Alright, Om Pradua balik lagi.
1: Yes, barengan sama Afgan di sini.
0: Barengan sama Raisa kalau gitu di sebelahnya.
1: Enggak suka Nadia.
0: Kenapa?
1: Aja.
0: Kenapa aku juga enggak suka banget ya kamu yang nyebut diri kamu Afgan. Loh, itu
1: karena
0: sangat
1: emang mirip.
0: Jomplang.
1: Iya, yeah, mirip
0: enggak.
1: Banget.
0: Malah kan aku yang mirip kayak Raisa.
1: Enggak, kamu Raiso.
0: Jat kali loh.
1: Tapi kamu tahu enggak sih Nadia? Enggak sih, enggak tahu sih kamu ya.
0: Apa itu? Aku tahu kok apa.
1: Kamu kira-kira pas zaman dulu suka grup Cherry Bell gak?
0: Ih, suka banget.
1: Atau girl group yang lain misalnya apa?
0: Ngikutin Cherry Bell aja sih.
1: Seven Icons enggak?
0: Tahu tapi enggak gitu. yang ngikutin enggak
1: banget.
0: Iya,
1: tapi sekarang lagi rame banget enggak sih grup-grup girl band gitu?
0: Yes, bener banget sampai ada yang terbaru.
1: Kemarin kan ada Nona tuh yang hits banget ya, karena di sana kan ada mantannya Dipa gitu, ada si Christy Gardena.
0: Agak-agak nih ya. Mohon maaf nih, ntar beneran ditonton nih, didengerin sama mantannya
1: apa,
0: dia.
1: Udah siap loh.
0: Oke, terus bagaimana itu?
1: Dan
0: si mantan
1: sekarang itu ada yang baru gitu loh.
0: Aku juga sempat baca yang
1: iya,
0: itu.
1: Ini ada grup Marbles namanya.
0: Mirip, agak mirip permen
1: iya,
0: ya
1: agak
0: namanya.
1: Mirip merek permen gitu ya. Dan judul lagunya tuh Home Pimpa gitu.
0: Oh gitu, lagunya Home Pimpa Alium Gambreng
1: gitu.
0: Gitu.
1: Bukan,
0: oh, bukan
1: gitu. Pas tanggal 12 kemarin ya, 2 hari yang lalu, mereka udah ngerilis single perdananya. Yang mana ada anggotanya tuh Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, sama Kika.
0: Oke, kok kurang satu deh kayaknya. Nadia.
1: Apa? Ih, kamu gak masuk. Kamu kan di blacklist
0: ya? Oh gitu, jahat banget sih emang ya.
1: Tapi ini di bawah naungan Alice Entertainment. Dan semua warna popnya itu kayak energik, ceria. Musiknya tuh kayak semangat gitu loh. Nah, judul lagunya Home Pimpa ini memang terinspirasi dari permainan tradisional Home Pimpa Alayum Gambreng. Jadi pesan tentang kepercayaan diri, kenal sama diri sendiri, dan berani nentuin pilihan nih gitu.
0: Oh gitu, wow. Jadi banyak banget ya, kamu udah siap belum menjadi boy band nantinya?
1: Iya, kan dulunya boy band.
0: Oh iya.
1: Yang gak terkenal.
0: Oh gitu, tapi ini serius.
1: Enggak serius sumpah, gak serius. Bercanda aja.
0: Tapi kalau beneran gak apa-apa sih.
1: Enggak sih, gak mau alay sih menurutku ya.
0: Ih, kok kamu gitu sih, jahat banget. Gak boleh gitu.
1: Enggak alay, cuman kayak kan kita semakin alay itu semakin keren gak sih?
0: Oh gitu.
1: Ya kan, semakin alay kita semakin keren.
0: Oh berarti aku keren dong, thank you loh.
1: Enggak, kamu kurang alay.
0: Baiklah, kalau gitu dong, produs lainnya aku bakal mengalay.
1: Ya udah, kalau gitu udah siap belum?
0: Udah siap banget belum?
1: Ya udah, kita dengerin lagu dulu.
0: Oke.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Neneng.
1: Aku mau closing. Udah, Nadia yang lanjutin.
0: Iya, enggak ya aku yang mau closing. Tapi nanti sih tahun kedua.
1: Gitu sih.
0: Tapi aku mau ngomongin ini dong tentang apa Raisa. Dong?
1: Kenapa Raisa itu?
0: Kan kamu tahu, kamu fans Raisa enggak tapi?
1: Iya, kan kemarin dia ngundang aku ke konsernya.
0: Oh, masa.
1: Cuma aku enggak bisa hadir, makanya aku chat Raisa kan.
0: Oh,
1: Raisa maaf banget ya aku enggak bisa hadir, aku harus siaran kemarin, aku bilang.
0: Terus dia responnya kayak gimana?
1: Terus responnya iya enggak apa-apa kok, Dave. Aku udah siapin gift buat kamu katanya.
0: Oh my god, gitu luar biasa sekali ya halunya teman
1: Raisa
0: ini.
1: Raisa tuh ngajak aku duet, cuman aku enggak bisa gitu loh.
0: Oke, okay, mungkin kita aminkan aja ya someday gitu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ya kan? Tapi kamu udah ngelihat enggak sih maksudnya apa? Di balik layar Raisa tuh
1: iya.
0: Sangat gedebak-gedebak ternyata.
1: Kayak real banget.
0: Itu aku ada lucunya ada. Terus kayak miss juga sih sama tim-timnya Raisa.
1: Iya, aku tuh paling gak bisa kedebak-kedebuk kayak gitu ya. Persiapan konser kayak gitu. Karena aku tuh orangnya mulesan gitu loh. Aku gak bisa diburu-buruin.
0: Lebih ke mules, ya?
1: Aku pasti mules gitu loh kalau diburu-buruin. Aduh jangan buru-buru dong. Aku mules nih gitu. Kamu orangnya mulesan gak sih?
0: Jujur iya lagi udah beberapa kali ya. Tapi kalau kayak gitu mungkin aku be professional. Dan kayak keren aja gitu aku ngeliat tim-timnya Raisa. Kayak real yang Raisa kayak turun panggung zret. Kayak
1: betul.
0: Mereka tuh sangat sat-sat gitu loh.
1: Iya untuk, betul banget. Aku juga amazed banget sih sama Raisa bisa hire tim yang sangat profesional gitu ya. Karena aku tuh kenal Raisa dari dulu banget. Dari dia masih di Bandung gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Iya, dari dia masih cover-cover lagu gitu. Gitu sih. Jadi Raisa, I'm so proud of you.
0: Oh my
1: god. Walaupun kita gak sempat duet kemarin.
0: Mungkin gak sempat kenal kali ya. Bukan gak sempat duet, tapi gak sempat kenal nih. Mohon maaf nih.
1: Tapi banyak banget yang akhirnya nge-share video-videonya konser kan. Terus akhirnya Raisa ngunggah videonya recap gitu kan. Terus captionnya aku upload dulu deh, nanti captionnya belakangan katanya.
0: Iya,
1: takut keduluan kalian katanya.
0: Iya aku soalnya jujur aku ngeliat udah banyak banget ya di sosmed-sosmed itu tuh pada spill semua nih gitu.
1: Betul
0: kan
1: banget.
0: Kayak gelaran konser Raisa, kayak cuplikan-cuplikannya bagus-bagus banget. Aku kayak sampai bingung banget yang mana ya lagunya paling bagus. Karena kayak semuanya bagus deh.
1: Semuanya bagus. Apalagi kemarin tuh Raisa ada duet sama Roni, ada Andi Rianto, sama kembaranku Barsena.
0: Oh my god, kayak semua ya. Anda kenal banget teman Raisa.
1: Iya.
0: Tadi katanya Afgan.
1: Tergantung
0: sih?
1: Situasi sih.
0: Tergantung alter ego kali
1: betul,
0: ya Anda.
1: Betul. Jadi teman bro dua, kalau kamu suka Raisa hubungi aku aja, nanti aku sampein ya.
0: Oke, okay. Tapi gimana kalau kita hubungi Yura Yunita dulu
1: boleh
0: aja nih kalau gitu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Waduh, tahun pro 2. Aku happy banget sih hari ini.
1: Kenapa sih?
0: Karena ini udah jam 3. Artinya aku artinya bentar lagi lanjut. Pulang. Enggak, kamu yang lanjut.
1: Enggak suka deh kalau gitu.
0: Aduh, aku suka banget sih ini. So, tahun pro 2 setelah ini bakal ada Dipa. Betul yang
1: banget.
0: Melanjuti menemani kamu ya.
1: Bye-bye. Mm-mm. Nadis yang bye-bye.
0: Gimana sih? Jadi thank you banget ya buat kamu tahun pro 2 yang udah dengerin aku dari jam 10 tadi loh sampai sekarang ini. Mm-hmm. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya Dipa.
1: Ya udah Nadia, hati-hati di jalan ya.
0: Bye.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: jelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: menjadi 2, naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di tempat Pro 2, oke? Okay? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lama.
1: Number 16.

0: Bernadia. Senang banget deh aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya ya kan. Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: lalu. Cukup banyak sih menurut aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20. Tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Ozza. Terima kasih soundman kita hari ini Ozza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman produ seluruh Indonesia. Teman produ balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produ? Lo pasti udah penasaran teman produ. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, say hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 107.2 memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus 92 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: yang semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tempat produa, gak kerasa banget nih udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan Landa Krisnandaru Sunning of the Air and I love y'all. Bye bye.
1: Alright, teman Pro 2, udah kamu dengerin tadi untuk Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 langsung dari Pro 2 RRI Jakarta tentunya. Dan teman Pro 2, balik lagi ke Pro 2 RRI Mataram, tentunya bakal barengan sama Dipa lagi. So don't go anywhere.

0: ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, Kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang dia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada Islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Oke teman Pro 2, udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dipandemani kamu tentunya di Senjata Fakur Pro 2 FM Mataram. Karena selama 1 jam ke depan bakal ada single-single religi penyejuk hati yang bakal menemani waktu sore kamu. So don't go to anywhere teman Pro 2. Setelah ini masih ada single-single religi lainnya yang bakal nemenin kamu dulu.

agungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, kita masih di Senjata Fakur walaupun udah gak senja ya, udah malam. Teman Pro 2, kamu tahu gak banyak definisi kaya bagi orang? Mungkin banyak yang bilang kaya itu tentang punya banyak duit, punya banyak harta. Kalau di rekeningnya ada sekian juta baru dia kaya, sekian miliar baru kaya, sekian triliun baru dia kaya. Tapi menurutku ya, ada beberapa jenis kaya gitu loh. Misal, punya waktu buat olahraga, ada budget buat suplemen kesehatan, dan pola tidur yang teratur itu termasuk kekayaan loh. Terus kamu bisa ngopi tanpa ngerasa bersalah, makan makanan favorit kamu, dan punya budget buat WFC, itu kekayaan. Dan punya kebebasan untuk bilang enggak ke hal yang gak sesuai value kamu tanpa takut kehilangan validasi orang lain, itu termasuk kekayaan juga. Apalagi buat kamu yang bisa ngatur kerja sendiri, waktu kerjanya kayak gimana, yang kerja remote gitu ya. Sebenarnya definisi kaya itu luas ya. Kaya harta, kaya iman, kaya ilmu, kaya hati gitu ya. Ya, kamu harus desain kaya, definisi kaya bagi kamu tuh untuk diri kamu sendiri tuh apa gitu loh. Karena goals yang disederhanakan menjadi skenario tuh bisa terlihat dan divisualisasikan. Itu bakal lebih mudah sih digapainya. Itu alasan kenapa aku tuh gak pernah ngejadiin angka tertentu itu jadi satu tujuan hidupku gitu loh. Ada banyak hal-hal sederhana yang sebenarnya kita udah capai, tapi karena terlalu sering ngelihat tetangga kita rezekinya lebih banyak, jadinya selalu ngerasa, oh, kok aku kurang ya, kok aku kurang ya gitu. Jadi lebih banyak bersyukur lagi ya teman-teman berdua.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Teman Pro 2 masih di Senjata Fakur barengan sama Dipa. Nah, tadi Dipa open diskusi ya, atau open discuss di live TikTok. Dipa tuh penasaran, banyak orang yang bilang orang itu bakal berubah ketika dia punya duit banyak gitu loh. Kamu tim mana tadi, Teman Pro 2? Apakah uang itu mengubah karakter manusia, atau uang itu cuma memperjelas karakternya dia siapa? Kalau Dipa pribadi ya, menurut Dipa uang itu sebenarnya gak mengubah karakter manusia itu sendiri. Karena uang itu menurut Dipa alat yang memperjelas karakter si orang itu seperti apa gitu loh. Jadi bukan tiba-tiba dia misalnya pas sukses dia tuh langsung jahat gitu ya. Tapi emang karakter aslinya ya kayak begitu gitu loh. Bedanya dulu mungkin dia gak punya toolsnya, yaitu uangnya itu loh. Dipa percaya uang itu ngebuat kita kelihatan menjadi siapa diri kita sesungguhnya gitu. Dan uang itu merupakan ujian mental paling purba sih menurut Dipa sebenarnya. Kenapa? Karena karakter orang itu kelihatan pas megang uang gitu loh. Karena uang itu berkaitan sama rasa aman gitu loh. Ketika ada uang, itu kan berkaitan dengan secure ya. Secure-nya orang-orang yang dasarnya punya insecurity tinggi, pasti dia ngejadiin uang itu sebagai senjata buat ngedominasi orang lain atau balas dendam nih sama mungkin masa lalunya gitu kan. Tapi orang yang mentalnya udah selesai sama dirinya sendiri, itu ya ngelihat uang cuma alat aja gitu loh, alat transaksi gitu. Karena karakter mereka pun gak bakal kegeser. Jadi urusan duit itu bukan cuma soal nominal, terus bukan cuma soal seberapa banyak gitu ya, tapi soal seberapa matang sih isi kepala seseorang gitu ya. Jadi menurut Tipa, uang itu bukan mengubah karakter orang, tapi uang itu cuma alat. Kalau karakter orang jahat setelah punya duit banyak, mungkin itu emang karakter mereka, cuman bedanya dulu gak ada toolsnya aja, gak ada duitnya. Setuju gak teman-teman berdua?

Oke teman Pro 2, gak berasa nih waktunya Dipa udah berakhir buat nemenin kamu. 9 menit lagi Dipa udah kelar. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune barengan sama Dipa dari tadi di jam 2 sampai sekarang mau dekat di jam 7 malam. So setelah ini bakal ada Julang yang nemenin kamu. Dan 8 menit lagi Dipa kelar. Jadi sekarang Dipa harus undur diri dulu. Dan sampai ketemu lagi di saat Dipa on air lagi. Dipa yang bertugas pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah, bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari kemarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
2: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Jelang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2, sistem penerimaan siswa baru atau SPMB untuk tingkat SMA, SMK, dan juga SLB sudah dimulai sejak tanggal 2 Juni 2026 lalu nih Tuan Pro 2. Dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dispora Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan SPMB ini transparan. Kepala Dispora Provinsi NTB, Syamsul Hadi, juga mengatakan pihaknya sudah membagi persentase jalur masuk peserta didik pada SMPB tahun 2026 ini ya. Meski kuota jalur didomisili 35%, jalur afirmasi dan kategori prasejahtera 30%, dan jalur mutasi 5%, serta ada jalur prestasi 30%, teman berdua. Ia mengatakan dalam kepanitiaan yang sudah dibentuknya ya, nantinya ada tim yang akan menangani persoalan atau keluhan para pendaftar. Akan tetapi teman Pro 2, jika semua pihak mentaati semua tahapan yang ada di juknis tersebut ya, maka yang disebut TITNI akan meminimalisir persoalan dan berjalan dengan lancar. Ditegaskan, Syamsul juga mengatakan teman Pro 2, kuota domisili sebesar 35% ini diharapkan bisa lebih maksimal karena melalui jalur ini teman Pro 2 disebut bisa meminimalisir persoalan pada saat pendaftaran nanti. Dengan pengaturan domisili ini juga teman Pro 2, ini mengantisipasi adanya kesenjangan antar sekolah. Dengan begitu, sekolah-sekolah tersebut bisa terisi dan tidak mengalami kekurangan siswa nantinya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara Zar Kasihak itu menyoroti perubahan lokasi proyek perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Bayan yang belum sebelumnya disepakati dalam pembahasan APBD 2025. Ia menilai pergesekan atau pergeseran titik ini teman Pro 2 itu terjadi di Jalan Temuan Sari ke Dusun Pawangan Timpas Timur yang perlu dibahas kembali karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara eksekutif dan juga legislatif nih. Dan Zarkasih juga menjelaskan dalam pembahasan anggaran tahun 2025, pemerintah daerah dan juga DPRD telah menyepakati bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara itu memperoleh satu ruas jalan untuk dikerjakan. Saat itu sekretaris daerah yang juga menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyampaikan bahwa ruas jalan yang akan dibangun di Kecamatan Bayan adalah Jalan Temuan Sari. Dan menanggapi potensi perbedaan kepentingan di masyarakat ini teman Pro 2, akibat adanya perubahan lokasi proyek tersebut ya, Zarkasi juga mengusulkan agar pemerintah daerah mencari solusi segera melalui pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran, dan menurutnya langkah tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan kedua wilayah tanpa menimbulkan adanya konflik. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

One Pro 2 balik lagi barengan sama Julang di udara 104,2 FM, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Di Jaga Malam Teman Pro 2, segmen yang paling kamu nanti-nantikan ya. Dan aku juga nanti-nantikan sih Teman Pro 2, karena bisa menyapa kamu sekaligus mendengar curhatan-curhatan dari kamu semuanya. Seperti biasa, kamu bisa langsung aja Teman Pro 2 kirim live update kamu ya ke Instagram @pro2fmmataram atau WhatsApp kita di 0819-02-057-000 ya Teman Pro 2. Langsung aja kamu spill cerita-cerita yang mungkin bisa kembali membuat kita tuh jadi pembelajaran Teman Pro 2. Bukan hanya jadi cerita kita aja, tapi cerita orang lain juga ternyata bisa gitu ya, menjadikan itu semua pelajaran untuk kehidupan selanjutnya Teman Pro 2. Dan by the way, kalau kamu belum download RRI Digital, kamu bisa download dulu Teman Pro 2 ya di App Store ataupun Play Store, karena aplikasinya gratis Teman Pro 2. Nanti udah download, kamu tinggal masuk aja dan bisa curhat lewat RRI Digital juga nih Teman Pro 2 ya. Sekaligus kamu bisa mendengarkan penyiar-penyiar favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu tentunya. Sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2 Julang akan hadir untuk kamu. Jadi untuk kamu yang gak punya someone to talk, tenang, aku gak akan ninggalin kamu ya. Tapi aku akan stay mendengarkan kamu, menunggu cerita-cerita kamu masuk Teman Pro 2, sembari aku mau puterin single-single yang menemani malam kamu di hari ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Fun fact-nya teman Pro 2, lagu ini diciptakan oleh It Get Tough ketika dia tuh ngerasa sedih gitu teman Pro 2 sama pengorbanan kakaknya. Jadi dulu It Get Tough tuh sempat cerita teman Pro 2 ya, kalau lagu ini tuh dibuat karena tahu gitu kakaknya berkorban untuk dia gitu. Kakaknya dulu awalnya pengen jadi dokter teman Pro 2, tapi disuruh untuk jadi manajer atau yang bantu-bantu It Get Tough gitu ya, ketika It Get Tough tuh untuk memutuskan sebagai seorang artis atau penyanyi teman Pro 2. Nah, disitulah It Get Tough tuh sadar gitu kalau ternyata ini bukan kemauan kakakku gitu katanya. Dia tuh pengennya jadi dokter gitu. Jadi dia bilang ke kakaknya ya, untuk ambil apa yang kamu mau gitu ya teman Pro 2. Jangan ikutin omongan orang gitu ya, lakukan apa yang kamu mau gitu. Makanya dia di lagu ini tuh semoga sembuh gitu ya. Itu artinya kayak ya udah, semoga dengan dia memilih jalannya sendiri itu semoga dia sembuh gitu, meskipun It Get Tough ini bukan obat bagi kesembuhannya gitu teman Pro 2 katanya. Cukup dalam waktu aku dengar It Get Tough menceritakan ini gitu ya. Itu berarti lagu-lagu lagu-lagu kebanyakan teman Pro 2 itu tuh punya makna yang cukup dalam, bukan hanya untuk penciptanya ya, tapi bagi penyanyinya juga ya, apalagi penyanyi sekaligus pencipta teman Pro 2. Pasti karena dia musisi ya, jadi dia bisa meluangkan semua keluh kesahnya tuh ke karya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu atau siapapun itu teman Pro 2 yang kayak, wah ini dia banget nih gitu, wah ini kisahnya banget nih teman Pro 2 gitu. Pernah gak sih kamu menemukan lagu-lagu itu teman Pro 2? Atau mungkin nih kamu gak sengaja dengar lagu yang wah ini kamu banget. Aku ada teman Pro 2 dari Tulus. Waktu itu aku dengarnya yang Gajah. Gak tau kenapa waktu aku SMP kan aku kayak gemuk gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak dengan lagu Gajah itu aku kayak dibuat sadar gitu. Kalau ternyata dipanggil Gajah itu it's okay kok teman Pro 2. Karena Gajah pinter gitu ya, Gajah setia kawan, Gajah juga dilambangkan dengan ya kuat gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak waktu aku dipanggil Gajah lagi setelah mendengar lagu Tulus ini ya teman Pro 2 ya, aku udah jadi kayak enggak yang dibawa hati gitu teman Pro 2. Nah, ada enggak sih yang kamu pernah dengar gitu ya teman Pro 2, lagu-lagu yang kamu banget gitu, padahal sebelumnya kamu gak pernah dengerin penyanyi itu, tapi setelah dengerin lagunya kayak wah ini aku banget nih teman Pro 2. Aku tunggu ya nanti cerita-cerita kamu, tapi sebelumnya aku mau puterin kamu dulu lagu yang ini aku banget ketika SMP teman Pro 2, Tulus dengan Gajah.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap,

Oke, ini udah ada yang masuk teman pro 2 dari Cynthia Amila dari Mataram. Katanya ya teman pro 2, adakah lagu yang menggambarkan aku banget ketika pertama kali mendengarnya? Waktu itu aku nonton film Sore dan aku dengerin lagu Yang Terbuang Dalam Waktu. Kalau diingat-ingat kembali itu bukan sebuah lagu melainkan kisahku, katanya teman pro 2. Aduh, siapa itu sosok Jonathan kamu ya? Tapi emang benar sih teman pro 2, aku salah satu yang tidak terlalu mendengarkan lagunya Baraswara waktu itu teman pro 2. Tapi setelah nonton film Sore ya tahun lalu, aku jadi kayak ngulik-ngulik lagu-lagu lainnya gitu. Jadi aku tahu lagu Bahasa, lagu apalagi tuh Pancarona gitu ya, terus lagu-lagu ini Manusia gitu ya. Jadi kayak ternyata banyak lagu-lagu bagus di Baraswara gitu. Wah, dan abis itu juga teman pro 2 katanya ya lagu ini tuh aku dengar berulang-ulang kali bahkan sampai sekarang, apalagi di bagian orkestranya itu buat merinding ya. Selain melihat kisahku, aku juga melihat kisahnya Sore di film Sore itu. Iya benar, Sore sih teman pro 2. Dan serasa setiap kali dengerin lagu ini tuh merinding sih katanya. Oke, okay. Ya itu juga salah satu lagu yang menjadi hits nomor 1 di berbagai platform di tahun 2025 kemarin, tepatnya setelah film Sore itu tayang teman pro 2. Dan ya kamu juga apa ya teman pro 2, kamu juga masih bisa mengirimkan curhatan maksud aku di Instagram kita di @produfmmataram atau di WhatsApp kita di 0819-02057000. Dan mungkin aku masih pengen tahu gitu ya, ada gak sih lagu yang kamu banget gitu ya, pertama kali kamu dengerin, wah ini bukan lagu tapi kisahku, kalau kata tadi teman pro 2 ya, teman pro 2. Oke, okay, aku mau puterin deh ya nanti bara suara buat kamu teman pro 2. Selain itu ini juga ngomong-ngomong soal lagu ya teman pro 2 ya, ada banyak lagu hidden gem katanya nih teman pro 2 dari Mahendra di Mataram juga. Mahendra underscore A. Kenapa harus Mahendra underscore A ya? Jangan terlalu mengurusi username teman pro 2 ya. Nanti dia malah makin rumit pakai username-nya ya teman pro 2. Ini Mahendra underscore A katanya lagu yang aku banget Slow It Down dari Benson Boone, karena lagu itu aku dengerin barengan sama someone special yang sekarang udah menjadi istri orang. Waduh, agak ini ya teman pro 2, agak nyesek. Jadi lagunya ini lagunya kamu banget di momen romantis-romantis bersama mantan kamu gitu ya. Aduh, oke deh ya teman pro 2. Ah, aku jadi banyak dapat referensi lagu nih di Jaga Malam kali ini gara-gara aku nanya lagu yang kamu banget teman pro 2. Oke, okay? Aku mau puterin deh ya untuk kamu. Tentunya jangan kemana-mana, tapi abis dengerin lagu ini kamu curhat lagi boleh kok teman pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, cerita penutup hari. Oke, aku mau baca lagi teman Pro 2 ini dari WhatsApp-nya. Halo Kak, aku Salsa dari Lombok Barat. Aku mau cerita sedikit. Kemarin aku dikonfes sama cowok yang baru kenal seminggu. Aku gak tahu kenapa dia tuh kayak obses banget ke aku. Terus setelah dia konfes, aku gak langsung jawab. Cuman aku ajak follow-followan Instagram dan juga ajak follow-followan TikTok. Setelah aku ajak dia mutualan di berbagai media sosialku, tiba-tiba dia ngechat lagi. Katanya dia ngira aku tuh low profile gitu, kayak kenalan gitu ya. Aku udah kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, dia menyimpulkan kalau aku tuh orangnya low profile gitu, yang kayak enggak nge-share apapun gitu, Instagram postingannya nol gitu. Ternyata enggak gitu ya. Aku tuh tipenya orang di mana bumi dipijak di situ aku buat story, katanya nih teman Pro 2. Jadi enggak ada low profile-nya gitu. Aku buat story jedak-jeduk di first account, di TikTok aku juga ngejamet gitu ya. Jadi semua aku lakukan tanpa adanya low profile itu, katanya teman Pro 2. Nah, dari sana mungkin dia agak sedikit enggak terlalu ngechat aku lagi gitu ya, dan aku berarti terselamatkan, katanya. Salsa, ya ampun, iya sih. Aku juga menganut gitu ya, di mana bumi dipijak di situ aku buat story, itu aku menganut ya. Tapi untuk si cowok yang confess ke kamu ya Salsa, tolong deh, kamu semakin ngejamet di depan dia kalau kata aku ya. Ngapain gitu kamu dicap low profile gitu, terus udah di confess gara-gara ngelihat kamu upload story, upload IG feed dan juga posting yang banyak gitu, kayak dia ngejauh. Itu menurut aku sih enggak ya. Emang kamu harus, emang itu si cowok yang confess dia nyari cewek yang se-low profile apa gitu maksudnya ya. Karena in this economy, in this era gitu ya, branding diri sendiri tuh penting sih teman Pro 2, apalagi di media sosial. Kalau kamu bisa konten, kalau kamu bisa ngedit dia teman Pro 2. Kalau kamu memang suka sharing foto makan makanan gitu ya, atau kamu suka hunting coffee shop gitu ya, atau kamu kayak punya bakat apapun gitu ya, share di media sosial kamu teman Pro 2. Jangan kamu tutupi itu semua ya, biar nanti kalau ada yang biasanya ya teman Pro 2 ya, orang-orang deket gitu tuh kayak, dih apaan sih gitu ya. Gak semua tapi kebanyakan. Tapi orang-orang yang gak terlalu kenal sama kita, yang jarang into sama kita teman Pro 2, malah mereka yang kayak, ih keren banget, semangat, suportif ya teman Pro 2. Nah, itu ternyata bukan hal yang aneh, itu sering terjadi ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu nanti mulai ngonten, mulai branding diri sendiri ya, mulai share apapun di media sosial teman Pro 2, it's okay kalau ada komenan-komenan yang kurang mengenakan gitu ya. Itu bisa menjadi bahan evaluasi kamu. Tapi kalau dia udah mengarah ke bully, dia mengarah ke menjatuhkan mental secara sadar teman Pro 2, itu berhak kamu block, kamu unfollow dia teman Pro 2, dan udah cut off dia dari media sosial kamu. Biarkan kamu tumbuh, biarkan kamu berkembang dengan apa yang kamu suka teman Pro 2. Dan ya sebisa mungkin jangan terlalu misterius lah teman Pro 2. Udah private Instagramnya, terus nol postingan, itu agak Gen Z akut ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu bisa mulai deh ngonten-ngonten, siapa tahu itu bisa menjadi jalan kamu untuk mendapatkan opportunity lainnya gitu teman Pro 2. Jolong masih barengan sama kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: JNPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
6: Teman terbaik.

Balik lagi barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam, cerita penutup hari. Juni teman Pro 2, J-nya apa nih ya? Kalau tak tulus lagi-lagi teman Pro 2, jangan cintai aku apa adanya ya. Tapi teman Pro 2, terkadang beberapa pasangan itu menuntut untuk ya udahlah sih, terima aku apa adanya gitu. Sementara kata tulus, jangan cintai dia apa adanya, katanya teman Pro 2. Waduh ya. Tapi beberapa emang teman Pro 2 ya menuntut kita tuh untuk bisa dalam segala hal gitu ya. Tapi kalau kamu udah nemu orang yang tepat gitu teman Pro 2, orang yang gak apa-apa, ayo kita proses bersama, ayo kita saling melengkapi, itu kayak menyentuh hati mungilku sih teman Pro 2. Kenapa ya? Tipe pasangan seperti itu tuh romantisnya double menurut aku, karena mereka tahu mereka tuh punya kekurangan masing-masing. Mereka memilih untuk saling melengkapi dan saling menerima teman Pro 2. Bukan menerima kalau wah kamu kurang nih gitu, tapi menerima kalau mereka harus improve bersama gitu. Mereka harus berkembang bareng-bareng gitu berdua, karena yang namanya hubungan ini bukan tentang satu orang tapi mencakup dua pasang manusia gitu ya teman Pro 2, dua pasang hati yang harus berjalan bersama gitu. Jadi kalau ya udah terima aku apa adanya gitu, nanti salah satunya mungkin merasa kayak ya ampun aku harus menerima dia apa adanya gitu, padahal kan sebenarnya bisa tuh diimprove bareng, sebenarnya bisa tuh diperbaiki bareng gitu teman Pro 2. Jadi kalau kata tulus yang waktu jangan cintai aku apa adanya itu si teman Pro 2 menurut aku adalah ya udah gitu, kamu tuntut aja aku, nanti aku bakalan usahain untuk kamu gitu teman Pro 2. Karena di liriknya jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Itu kan kayak waduh sungguh romantis ya, dibanding lagu-lagu yang lain menurut aku lagu jangan cintai aku apa adanya ini another level sih teman Pro 2 romantisnya. Tapi ngomong-ngomong soal tulus ya teman Pro 2, aku sempat bahas beberapa waktu lalu sama Yaning tentang tulus yang dicie-ciein sama Raisa teman Pro 2. Nah sampai mereka tuh katanya buat lagu yang saling menggambarkan masing-masing gitu, dimana tulus menggambarkan lagu tentang Raisa dan Raisa juga menggambarkan lagu tentang tulus. Kalau tadi J dari tulus jangan cintai aku apa adanya, kali ini ada dari Raisa yang J-nya apa nih? Jatuh hati tentunya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Radio. Radio. Radio. Stages.

Juga masih di sini teman Pro 2, dan semakin malam semakin banyak ternyata ya cerita yang bisa aku bagikan untuk kamu teman Pro 2. Terutama cerita-cerita yang ini bisa dibilang agak kompleks sih teman Pro 2, tentang bagaimana kita tuh menyikapi sesuatu hal gitu ya. Ketika kita lebih baik enggak tahu ketimbang kita harus nyari-nyari tahu, tapi nanti ujungnya kita tuh kayak sakit hati teman Pro 2. Beberapa hal yang kemarin aku sempat baca teman Pro 2 tentang jangan coba cari tahu kalau kamu gak mau sakit hati katanya. Terus kalau kamu gak diajak, kalau kamu dijadiin opsi terakhir, kalau kamu dikabarinnya mepet-mepet mendekati hari H teman Pro 2, sebaiknya jangan ikut. Itu namanya basic teman Pro 2, basic attitude atau kayak prinsip ya teman Pro 2. Karena kalau tadi kita udah pasti nggak diajak, ya udah berarti kita udah nggak usah minta ikut atau nggak usah nanya, ih kok nggak diajak gitu ya. Terus kita tuh di ih nanti kalau si ini nggak ikut kamu yang ikut ya, nah itu kamu jadiin opsi tuh teman Pro 2. Nah lebih baik nggak usah deh, aku nggak ikut gitu. Sama kamu nih kabarnya mepet banget, ya ampun besok kita nih mau ada pergi nih, mau ikut gak gitu. Nah itu kamu kayak jadiin opsi terakhir sih teman Pro 2. Kalau kamu memang mau ikut atau mau pergi ya udah silakan gitu. Tapi kalau aku ya udah mending gak usah gitu teman Pro 2. Kenapa? Karena kamu gak ada di list prioritasnya mereka gitu, ya udah gitu. Padahal nih ya beberapa kali juga aku kayak kalau mau pergi tuh selalu kepikiran mau ngajak mereka gitu misalnya nih ya. Terus tiba-tiba pas mereka mau pergi kamu ditaruh di list akhir gitu teman Pro 2, atau mungkin kamu kayak gak diingat gitu ya, ya udah gitu teman Pro 2. Berarti emang nextnya jangan terlalu ini aja sama orang seperti itu gitu teman Pro 2. Jangan terlalu dipikirin-pikirin juga gitu sih teman Pro 2 ya. Kalau kamu memang bisa pergi sendiri, pergi sendiri. Kalau kamu ada teman yang lain, ya sama teman yang lain gitu sih teman Pro 2 ya. Jangan sampai nanti kamu kesannya nih ya, kalau kamu terus yang ngajak-ngajak-ngajak gitu ya, terus pas mereka pergi kamu gak diajak, ya nanti kesannya kamu excited sendiri, kamu kayak ngemis-ngemis sendiri gitu teman Pro 2 ya. So, ada banyak cara ya teman Pro 2, mungkin kamu bisa menerapkan yang namanya Solo Table Theory ya, karena di dewasa ini pergi sendiri itu gak seburuk itu teman Pro 2. Menghabiskan waktu gitu ya, self reward untuk diri sendiri gitu ya teman Pro 2, untuk menyenangkan lelah gitu ya, setelah mungkin lelah bekerja, lelah kuliah, lelah beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Terus kamu kayak nggak punya teman gitu, ya udah pergi sendiri gitu teman Pro 2. Aku belajar tentang Solo Table Theory, aku terus tahu tentang filosofi stoicisme gitu ya. Ya udah, di luar kontrol kamu, nggak usah dipikirin. Yang ada di kendali kamu baru kamu pikirkan teman Pro 2. Jadi jangan terlalu berpaku ke aku nggak diajak nih, apa aku nggak worth it. No, jangan teman Pro 2, jangan kamu berpikir seperti itu ya. Oke, kalau kamu memang mau curhat atau cerita lagi teman Pro 2, kamu mengeluarkan keluh kesah kamu mungkin terhadap situasi yang seperti itu, bisa kamu WhatsApp aku di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fm Mataram.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Hai hai teman Pro 2, ini udah di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, di pukul 10 lewat 54 menit, bentar lagi pukul 11 ya teman Pro 2. Itu artinya kebersamaan kita harus sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Besok kembali Senin ya, setelah hari ini weekend teman Pro 2. Sekian untuk nge-charge energi kamu di Sabtu Minggu ini untuk kamu yang libur. Dan besok untuk kamu yang kembali beraktivitas seperti biasa teman Pro 2, saatnya kamu harus beristirahat hari ini ya. Besok kita lanjut lagi ya teman Pro 2 dengan segmen yang beragam lagi tentunya. Dan jangan khawatir teman Pro 2, karena Just Music masih ada untuk kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: serem sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Don't worry, bye. Peace.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali melaju tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dari kawasan Laku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
1: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
3: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
0: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
4: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
0: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
3: Hei, Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?
0: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
5: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
1: Aku sedang mencari neraka.
0: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
5: Orang gila.
4: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
0: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
5: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
4: Benar. Bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
0: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
5: Kali ini, apalagi ulahmu?
1: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
5: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
1: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
0: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
5: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
1: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
0: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
5: Kamu gila. Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas.
1: Tidak, Raja. Saya tidak gila. Mereka lah yang gila.
5: Siapakah mereka itu?
1: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
0: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
1: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
0: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
5: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila? Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja? Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
1: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
6: Benar!
1: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
4: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
7: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
0: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
1: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
0: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
5: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
0: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
5: sekarang apa yang akan kau lakukan?
1: Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila.
0: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
1: Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, kamu pasti masuk neraka. Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
5: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
1: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
5: Kau benar, Abu Nawas.
0: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
5: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
0: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.
8: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
9: Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. segumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan.

2. Teman terbaik kamu. Just for music.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.

0: Berita pertama. Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Rianto memimpin langsung patroli Blue Light untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan keamanan saat malam minggu. Polisi menyasar kawasan Bundaran Tugu Metro Mataram yang menjadi salah satu titik ramai aktivitas masyarakat pada hari Sabtu 13 Juni 2026 malam. Patroli tersebut melibatkan personel piket fungsi Polsek Ampenan yang melakukan pemantauan situasi, pengaturan arus lalu lintas, dan patroli dialogis bersama masyarakat. Polisi juga mengimbau warga agar ikut menjaga keamanan serta tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. AKP Muhammad Rianto mengatakan patroli malam akhir pekan dilakukan karena aktivitas masyarakat meningkat dan terdapat potensi gangguan Kamtibmas yang perlu diantisipasi. Polisi hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran termasuk aksi balap liar yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berari half marathon yang memadukan semangat olahraga dan pariwisata. Kegiatan yang digelar pada hari Minggu 14 Juni 2026 itu mendapat respons positif dari masyarakat, terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 1.000 pelari. Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin secara langsung melepas peserta kategori 5K yang diikuti sekitar 600 pelari dari berbagai kalangan. Kehadiran orang nomor satu di Lombok Timur tersebut semakin menambah semangat para peserta yang telah memadati garis start sejak subuh. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut Hairul, olahraga dan pariwisata merupakan dua sektor yang dapat saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan daerah. Karena itu kegiatan seperti berari half marathon perlu terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pades, pades, pades, selamat pagi teman Pro 2. Hello, good morning. Ini yang dilagi untuk nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini. Aduh, aku kangen banget sepadaan. Sekarang kayaknya banyakan glow ya yang nemenin kamu di sepadang. It's okay teman Pro 2. Mau pagi, siang, sore, malam, Yaning tetap happy menemani kamu. Cuman hari ini kayaknya suasananya bakalan sedikit beda karena sebagian sekolah itu udah mulai libur dan juga teman-teman yang berkuliah juga lagi libur sepertinya ya. Jadi yeay, ini waktunya untuk liburan. Udah mau mendekati bulan Juli juga sih teman Pro 2. Pasti ada yang sibuk untuk daftar ulang kuliah karena Agustus biasanya sudah mulai kegiatan perkuliahan. Terus aku juga kalau ngelewatin beberapa sekolah seperti SMA atau SMP ya, itu benar-benar proses penerimaan siswanya tuh sangat heboh. Maksudnya kayak rame banget, antusias banget semua orang tua ya mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Tapi menurut aku sih pribadi ya teman Pro 2, semua sekolah sama aja. Aku yakin guru-gurunya sama-sama kompeten. Terus juga fasilitasnya pasti diusahakan oleh pemerintah untuk semuanya sama rata. Tapi memang beberapa sekolah tuh punya beberapa keunggulan. Misalnya ada sekolah-sekolah yang memberikan fasilitas seperti kalau anaknya jadi atlet diberikan kebebasan untuk berlatih gitu ya. Tapi tidak lupa juga dengan tanggung jawab belajar di sekolahnya. Nah pokoknya kayak gitu sih teman Pro 2. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini lagi mengharapkan untuk bisa bersekolah di suatu sekolah dan belum rezekinya gitu ya untuk bersekolah di situ, jadi harus digeser ke sekolah lain, jangan berkecil hati ya teman Pro 2. Belum rezeki aja, tapi selalu ada jalan dari tempat lain ya, banyak jalan menuju Roma, dan kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi jangan patah semangat teman Pro 2. Yang penting niat kamu untuk belajar, terus juga keinginan kamu untuk terus tahu akan hal-hal yang ada di bumi ini. Nah itu dia yang paling penting ya. Nah teman Pro 2, pokoknya sampai 4 jam ke depan ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini bakal nemenin kamu di sepeda. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu single-single yang melewat ini.

0: tuh tas, Kang. Di sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2.

Iya, lawan berdua yang udah siap-siap berangkat kerja atau yang sudah di jalan. Ya, aku mengingatkan teman-teman berdua untuk hati-hati dalam berkendara. Dan ku saranin juga jangan berkendara dalam keadaan ngantuk. Mungkin tadi malam ada yang habis begadang. Habis ngelembur untuk nyelesain tugas hari ini. Nggak apa-apa untuk ngopi bentar kali ya, minum americano atau kopi hitam gitu supaya kamu bisa lebih melek dan juga nambah energi kamu. Terus nanti malam ya kamu usahakan untuk istirahat lebih cepat biar kamu besok bisa lebih fit lagi kondisinya ya. Check it out. Ya nomor 2, Yaning, setelah ini bakalan kasih kamu informasi cuaca karena aku tahu banget nomor 2 bakalan sibuk sih, si paling sibuk ya. Jadi nomor 2 yang butuh informasi cuaca hari ini jangan kemana-mana. Aku bakal putarkan satu single dulu baru kita bakalan dengerin dan simak bareng-bareng untuk informasi cuaca langsung dari laman BMKG.

0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co. Info cuaca hari ini.
1: Ya kaget tiba-tiba udah closing duluan. Akhirnya kalau itu teman-teman, kita langsung aja ke informasi cuaca hari ini. Kita mulai dari pukul 8 aja ya. Untuk cuaca hari ini sih sebenarnya sepanjang hari bakalan cerah ya teman Pro 2. Cuman pagi ini cukup dingin di 28 derajat Celcius ya. Kelembapan udaranya 77%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah cuacanya juga cerah ya teman Pro 2. Tiba-tiba berawan, cerah ya teman Pro 2. Suhu udara di 31 derajat Celcius, kelembapan udara 60%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah cuacanya cerah, terus suhu udaranya 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 58%, kecepatan angin di 20 km per jam dari arah tenggara. Nanti sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah agak dingin ya teman Pro 2. Suhu udaranya 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 83%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Kataku sih teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang ngerasa kira-kira ini dingin, ya memang cuacanya terutama di sore dan juga malam hari itu agak dingin. Adem-adem enak sih buat bobo sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi pagi hari ini jangan bobo dulu teman Pro 2, yuk bangun yuk. Untuk yang mau kerja dan siap-siap, harus siap-siap dari sekarang karena sudah pukul 6:30 ya teman Pro 2. Dan Iring masih akan menemani teman Pro 2 di pada edisi hari ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

seru nih pagi-pagi kalau lagi libur-libur ya Pelon Pro 2. Biasanya ada yang udah mulai ngajakin, jogging yuk gitu ya. Atau pergi ini ikut maraton. Tiba-tiba udah langsung maraton aja ya. Ini gara-gara tadi pagi aku ngeliat ada informasi half maraton di Lombok Timur, teman Pro 2. Aku seneng banget karena culture yang ngetrend sekarang ini di kalangan anak-anak muda itu tren yang positif, misalnya kayak lari ya. Aku harap tren lari ini bisa terus bertahan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, karena lari bawa tubuh jadi lebih sehat, terus juga mengundang banyak minat orang-orang untuk ikut yang namanya maraton atau half maraton ya. Dan di Lombok sekarang ini jadi salah satu tempat yang paling diminati untuk berlari. Ya, kita berlari dan teruskan menyanyi. Nah, itu ngebuat banyak orang yang kayak penasaran dengan pemandangan di Lombok itu seperti apa.

Dan enak banget ternyata lari sambil menikmati keindahan Pulau Lombok. Apalagi kalau larinya di sirkuit. Ya kan? Tiap tahunnya tuh ada kayaknya ya untuk event yang seperti ini, lari di sirkuit. Seru banget sih tahun berdua. Mungkin kalau kamu minat, boleh ikutan. Tapi buat ikut maraton itu gak bisa yang kayak, oke, aku daftar langsung ikut. Jangan, Taman Pro 2 ya. Harus ada persiapan fisiknya. Latihan dari sekarang supaya otot-ototnya gak kaget. Tiba-tiba langsung diajak lari 5 km aja nih gitu ya. Terus juga asupan gizi yang cukup. Jangan sampai sehari sebelum kamu pergi maraton, kamu begadang dulu. No, ya Taman Pro 2, harus disiapkan waktu yang khusus supaya kamu bisa mengikuti maraton dengan penuh dan gak ngedrop setelah itu. Oke, nah Taman Pro 2 setelah ini kayaknya ini masih bakal ajak Taman Pro 2 untuk chit-chat lagi. Boleh dong sampai yang juga di pagi hari ini Taman Pro 2 yang mungkin udah bangun ya, pada lagi libur, tapi karena kebiasaan bangun pagi pas lagi sekolah dan juga kuliah, aku maunya bangun siang. Nah udah bangun, ya udahlah gak apa-apa ya, lanjut aja aktivitasnya sambil hirup udara pagi yang masih seger banget, yang masih belum kena polusi udara ya. Ini bakal puterin single-single lagi untuk Taman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap di Spada.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

lagi teman-teman dua. Akhirnya bentar lagi pukul 7 ya. Wah, cepat itu waktu berlalu. Apakah karena udah mulai musim libur, jadi waktu cepat berlalu? Bisa jadi sih teman Pro 2. Entah kenapa kalau musim libur itu pasti hari-hari yang tenang ini cepat berlalu gitu ya. Kayak tiba-tiba bentar lagi udah masuk sekolah. Aku tapi penasaran sih teman Pro 2, berapa lama hari libur yang kamu dapatkan untuk kenaikan kelas ini ya? Apakah 2 minggu, apakah 1 bulan, atau kayak 1 bulan lebih 2 minggu? Kasih tau ya Ning dong, biar Ning juga bisa ngerencanain jadwal liburan. Biar tanggal sekian masih libur, jadi aku bakal mulai jalan-jalannya setelah musim libur. Kenapa kayak gitu ya? Karena kalau musim libur gini rame. Aku kan introvert ya. Jadi aku lebih suka yang agak sepi gitu. Tapi aku seneng banget kalau musim libur kayak gini, tempat-tempat wisata jadi rame banget. Please ramein tempat-tempat wisata lokal ya tahun Pro 2. Entah mungkin mau ke air terjun, entah mau ke Ainyet mungkin. Kalau ke pantai aku peringatkan untuk hati-hati ya, jangan terlalu jauh berenangnya, jangan terlalu jauh mainnya, dan tetap pakai alat-alat keselamatan ya, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu selain ini punya informasi yang menurut aku penting banget untuk teman Pro 2, apalagi kamu yang udah kerja dan merasa burnout, atau yang kemarin sibuk banget mempersiapkan ujian sekolahnya ya, terus juga untuk mempersiapkan masuk kuliahnya. Pasti kamu butuh yang namanya third place. Nah, apa sih third place itu? Bukan cuma ada orang ketiga ternyata ya, tempat ketiga itu juga ada ternyata teman Pro 2. Ntar kita bakal bahas bareng-bareng, tapi aku bakal puterin dulu beberapa single ini. Kita ke Marion Jola aja dulu kali ya, Kawin Lari. Terus ada Maroon 5 dengan Priceless, dan Pasto dengan Sahabat Sejati.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Pengalaman pro 2, terusus untuk kamu yang sangat sibuk ya. Pernah gak sih dalam hidup kamu, kamu ngerasa kayak aduh kesepian gitu, kayak tidak menemukan semangat dalam hidup. Maksudnya kayak ya udah ngejalanin rutinitas seperti ya monoton gitu setiap hari, ya dari rumah kerja ke rumah kerja, ya tanpa ada kesibukan lain atau kegiatan lain untuk dilakukan. Memang sih aku tahu banget teman pro 2, habis kerja tuh rasanya capek banget ya, rasanya pengen tidur aja, besok bangun lagi kerja lagi, tidur lagi, bangun lagi kerja lagi. Dan itu adalah impian banyak orang sih sebenarnya, ketika sudah selesai kuliah pinginnya dapat pekerjaan yang buat dia bisa kerja dengan apa ya, bukan monoton sih istilahnya, dengan konsisten, dengan ya udah rutinitasnya kayak gitu-gitu aja, nggak aneh-aneh lah gitu ya, nggak yang harus terlalu banyak dramanya gitu kerjanya. Tapi kita kan jadi sering uring-uringan gara-gara rutinitasnya kayak gitu terus teman pro 2. Nah disitulah the third place masuk ya. Jadi saat-saat seperti ini teman pro 2, kamu harus punya tempat ketiga yang jelas. Ini tuh tempatnya adalah di luar rumah dan juga kantor, di tempat kita bisa sekedar ada aja gitu ya, bukan untuk kerja, bukan cuman buat tidur aja, tapi untuk menjadi manusia sewajarnya. Karena kadang kita pasti bingung gitu ya, kok kita gini-gini aja hidupnya, kok stuck ya. Apalagi kita ngelihat orang-orang lain di media sosial bisa begini, bisa begitu nikmatin hidupnya. Padahal ya kita tuh sebenarnya bukan kurang teman atau kurang duit juga ya, bisa jadi karena kita nggak punya tempat untuk sekedar ada tadi itu. Nah terus gimana dong? Ya kita harus cari third place kita. Kalau misalnya kita balik ke zaman waktu kita sekolah, third place kita tuh bisa kayak pergi ke warnet, main game, rental PS ya gitu ya. Bisa juga ke base camp sekolah, maksudnya kayak ada satu teman yang rumahnya selalu jadi base camp dan ngumpul di situ, atau pergi ke warung dekat sekolah di mana kamu nongki di situ sama teman-teman kamu. Nah, terus sekarang ini gimana? Bisa enggak ya kita punya third place? Bisa aja sih sebenarnya teman pro 2 ya. Tapi memang aku tahu semakin dewasa kita, intensitas kerja dan juga kegiatan kita tuh jadi makin tinggi. Cycle-nya jadi ya udah datang kerja pulang, datang kerja pulang ya. Dan weekend ya rebahan aja karena udah kehabisan energi gitu kan ya. Nah cuman teman pro 2, kamu harus memulai untuk mencari tempat itu, third place itu ya, supaya kamu bisa punya tempat untuk you know sedikit kabur dari rutinitas yang bikin penat. Nah bisa mulai dari lari di kompleks ya. Terus ada juga yang mungkin suka baca, boleh pergi ke perpustakaan, ke lapangan padel ya, atau pedal ya, atau pro 2, atau milih pergi ke coffee shop yang nyaman, tapi bukan untuk sambil kerja ya, bukan WFC ya, work from cafe, no ya, atau nge-gym. Banyak tempat sih sebenarnya yang bisa kamu jadikan third place teman pro 2, semua tergantung dari kesukaan kamu, hobi kamu, tertarikan kamu. Kalau aku sih third place aku apa ya, ke pantai deh kayaknya ya. Sekedar ngelihat ombak, dengerin ombak, hirup udara segar, makan ikan bakar, beuh enak banget. Cus dia langsung aja teman pro 2, mumpung masih libur, mumpung udah libur.

Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Teman-teman berdua pasti kemarin ngerasa dong kalau sosial media kamu, Instagram ya, gak bisa muncul, story juga gak bisa dibuka. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya akhirnya Meta buka suara ya soal IG yang lagi gangguan ini. Jadi gak cuma Instagram, bahkan Facebook pun mendadak lumpuh ya teman Pro 2. Jadi kalau kemarin gak bisa muncul, story gagal dimuat, atau bahkan akun sulit dibuka, teman Pro 2 harus tahu kalau jutaan pengguna di berbagai negara ini mengalami gangguan layanan Meta secara bersamaan. Jadi gak cuma kamu aja, gangguan massal gitu ya teman Pro 2 ya. Gangguan terjadi di sejumlah wilayah dunia yang mengaruhi layanan Instagram, Facebook, Facebook Messenger, bahkan sampai WhatsApp. Tapi kalau aku kemarin WhatsApp masih oke lah, gak kenapa-napa ya. Laporan pengguna bermunculan dari berbagai negara hanya dalam hitungan menit aja nih teman Pro 2, karena semua pada mau berselancar ya di dunia media sosial, di dunia maya, jadi kah gak bisa kebuka. Laporan dari Facebook ada 113.000 ya, terus di Instagram ada 10.000, dan angka ini tuh menunjukkan gangguan terjadi secara luas dan dirasakan pengguna di banyak negara. Nah kalau dari Meta sendiri menjelaskan ya, dimana juru bicaranya itu Andy Stone mengatakan kalau perusahaan mengetahui adanya masalah teknis yang menyebabkan sebagian pengguna tuh kesulitan untuk mengakses layanan. Jadi mereka bekerja untuk memperbaikinya, dan tim teknis Meta itu segera melakukan penanganan sampai layanan berangsur normal kembali. Kalau sekarang gak tahu, coba dilaporin ke aku ya teman Pro 2, apakah Instagram kamu sudah bisa digunakan, karena aku gak begitu gangguan sih Instagramnya. Peristiwa ini juga menunjukkan kalau layanan digital berskala global sekalipun itu gak selalu bebas dari kendala teknis. Karena itu kalau misalnya terjadi gangguan digital, kamu harus cek dari sumber resminya, dari Metanya langsung. Jadi jangan cuma berspekulasi, apalagi kemarin spekulasinya lumayan jauh ya teman Pro 2, dan juga pastikan informasi yang beredar tuh sudah terverifikasi. Jangan langsung percaya rumor ketika teknologi lagi bermasalah ya teman Pro 2 ya. Jangan mengundang atau memulai provokasi juga. Pokoknya cari dari sumber yang terpercaya dulu, barulah setelah itu kamu simpulkan, oh oke, ternyata masalahnya ini.

0: ngeliat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pada selamat pagi tahun pro 2. So tahun pro 2 pagi hari ini aku kayaknya banyak banget ngebahas sesuatu terutama tentang kegiatan-kegiatan yang bisa bikin teman pro 2 tuh jadi lebih fresh, jadi lebih happy gitu ya di tengah dunia yang semakin kejam ini teman pro 2 ya. Jadi teman pro 2 aku mau tanya ke kamu dulu deh. Kalau bisa ditanyain hobi, kamu tuh punya hobi enggak sih? Karena aku baru tahu di usia sekarang ini ya, enggak semua orang punya hobi ternyata. Kayak misalnya gini, kamu selain belajar hobinya apa gitu? Ya belajar, hobiku belajar. Menurut aku unik ya belajar itu jadi sebuah hobi. Kayak mungkin lebih ke arah baca buku kali ya. Nah kalau misalnya iya ke arah baca buku, di sini ada sebuah studi yang menyatakan kalau membaca buku tuh bisa bikin kita jadi lebih happy di hari tua. Nggak cuma baca buku aja tapi berkebun juga loh teman pro 2. Jadi menurut studi oleh University College London yang terbit di tahun 2023, seseorang yang punya hobi seperti membaca buku sama dengan berkebun itu tuh punya kaitan ya terhadap peningkatan taraf kepuasan hidup. Bahkan menjalani hobi itu juga berkaitan dengan penurunan gejala-gejala depresi. Nah ini tuh bisa jadi penyemangat untuk teman pro 2 supaya bisa terus mencari aktivitas menyenangkan buat your time ya. Jadi lakukan apapun yang buat kamu bahagia dan kesehatan kamu bisa terjamin dalam jangka yang panjang. Karena menurut aku segala sesuatu yang ditanamin dari muda ya teman pro 2 pasti bakalan berpengaruh di hari tuanya. Check it up. Kalau kita ngejalanin hobi, ini tuh bisa meningkatkan kebahagiaan, kesehatan, terus suasana hati kita terutama nanti di hari tua. Balik lagi ke studi yang diterbitkan di jurnal Natural Medicine, itu tuh melibatkan lebih dari 93.000 partisipan berusia 65 tahun ke atas, di mana para ilmuwan itu meneliti data mereka selama 4-8 tahun. Ini bukan studi yang dibuat atau dijalankan beberapa hari aja ya teman pro 2, tapi 4-8 tahun. Jadi hasilnya akurat dong ya. Nah, para peneliti ini menyimpulkan kalau punya hobi seperti membaca buku, berkebun sampai dengan berkreasi dengan seni ya, entah itu nyanyi, melukis ya, berkaitan dengan penurunan gejala depresi serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Karena hobi-hobi yang tadi aku sebutin itu sifatnya kreativitas ya teman pro 2, pelibatan sensoris, terus ada relaksasi, stimulasi kognitif, dan juga ekspresi individu. Nah semua ini berkaitan dengan kesehatan mental yang baik dan juga kesejahteraan. Jadi hobi itu bisa berkontribusi terhadap kepuasan hidup di usia senja lewat berbagai mekanisme termasuk merasa memegang kendali atas pikiran dan juga tubuh, menemukan tujuan hidup serta merasa kompeten dalam menjalani hari. Ini adalah ucap peneliti Dr. Karen Mack. Jadi sepenting itu dan seberpengaruh itu loh hobi di dalam hidup kita teman pro 2. Untuk kamu yang belum punya hobi, kamu bisa coba-coba aja cari tahu dulu. Biasanya ada workshop-workshop gitu ya. Entah mungkin bikin parfum, bikin lilin, merangkai bunga. Lah banyak banget ya teman pro 2 hobi-hobi yang bersifat kreativitas yang bisa kamu ikuti. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa jadi lebih bahagia di masa tua kita.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: jack it up.
1: Seperti yang tadi sempat aku bilang sebelumnya ya teman Pro2, kalau apapun yang kita lakukan sedari muda itu bakalan berpengaruh nanti di masa tua kita. Iya, karena kita kayak lagi membangun privilege untuk diri kita sendiri. Mungkin banyak teman Pro2 yang berpikir, enak ya anaknya si ini, enak ya jadi si kamu. Kamu punya orang tua yang punya privilege begini dan begitu. Oh, kalau aku teman Pro2, sekalipun aku punya privilege, aku akan bangun privilege untuk diriku sendiri ya. Karena apa? Merintis atau memulai segala sesuatu untuk diri sendiri sedari muda itu sesuatu yang gak biasa dan luar biasa banget untuk aku. Jadi daripada kita hanya sekedar menikmati yang ada, kenapa gak membuat sesuatu yang lebih besar lagi? Maksudnya tuh kayak, oke, mungkin sekarang kita di posisi yang enak dan nyaman, tapi jangan terlalu terlena gitu. Kalau bisa, ya, you know, buat dengan langkah dan cara kita sendiri. Check it out. So, this, pada edisi hari ini aku pingin banget ngajakin teman Pro2 untuk brainstorming, ya, berpikir dan juga melihat-lihat lagi segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Apakah segalanya itu yang udah kita rencanain itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke privilege kita yang lebih besar, atau malah ternyata aku masih belum ada rencana untuk kesana. Ntar pokoknya kita bahas itu, siapa tahu ini bisa jadi titik dimana kita jadi lebih sadar ya kalau ternyata rencana kita masih harus lebih diperbaiki lagi, lebih dipersiapkan lagi. Tapi ntar ya jam 8 aku bakal bahasnya teman Pro2. Sekarang kita bakal dengerin dulu single-single yang lewat ini.